0: Iklan Hits Unicorn Radio. Semua hits ada di sini.
1: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus udah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta akreditasi-akreditasinya unggul sob. Kalau lu mau langsung aja sob daftar ke PMB Unicom 2026 secara online atau via handphone. Lo tinggal akses aja ke website pmb.unicom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.
2: Eh, kalau kita mau makan enak di resto nih, yang instagramable, terus dilayanin robot sama suasananya nyaman dan bersahabat, di mana ya?
3: Sini-sini, gue kasih tahu resto terkenal di Bandung ada Refuse Resto.
2: Sebentar, Refuse Resto? Emang ada apa aja di sana?
3: Selain makanannya enak dan suasananya juga nyaman, lo bisa ngadain event juga di sana.
2: Emang bisa event apa aja?
3: Pesta ulang tahun, meeting kantor, grup-grup bisnis, pernikahan, acara keluarga, acara private, pentas artis, live musik, dan masih banyak lagi.
2: Oh gitu. Itu alamatnya di mana?
3: Di Jalan Tubagus Ismail Raya, nomor 34 Bandung.
2: Oke deh, kalau gitu gue siap-siap dulu ah, mau kesana sekarang.
3: Sobat Hits, yuk rayain momen indah kamu di Refuse Resto. Selain makanannya enak, dilayani robot, tempatnya juga cozy banget. Bikin kamu nyaman dan pastinya banyak spot yang instagramable. Cocok nih buat kamu yang suka foto-foto. Yuk datang ke Jalan Tubagus Ismail Raya nomor 34 Bandung. Atau kamu juga bisa cek di Instagramnya @refuseresto. Refuse Resto, sincerely yours.

0: radio paling hits di Bandung. Paling hits di Bandung. 103,9 FM.
1: Udah jam 8 pagi. Waktu Hits Unicom Radio.

0: Kids Unicom Radio.
1: Wah, game terbaru udah keluar nih. Tapi gua gak punya duit buat belinya. Ah, ngapain pusing? Kan bisa download bajakan. Kenapa nih? Kok laptop gua gak bisa dipencet? Ransomware? Apaan nih ransomware?
2: Sobat Hits, jangan asal klik sembarangan kalau lagi pakai internet ya. Laptop, PC, atau gadget kamu bisa kena ransomware loh. Ransomware itu program yang bisa ngunci data kita dan program ini bakal minta tebusan untuk ngebuka data itu. Hits Unicom Radio peduli. Kamu juga kan? 103.9 FM. Hits Unicom.
3: Halo Sobat Hits, saya Raisa. Semua hits yang kamu suka bisa kamu dengerin di sini. Kayak hits yang ini nih. Makanya dengerin terus 103.9 Hits Unicom Radio. Bersama saya, Raisa.
0: 103.9 FM Hits Unicom.

Aha, reka rero dushimire mwese abamwe kugenda mudukurikira ko basakunye bizam gitondo. Iyo ni Way of Hope. Mundirimbo yawe yitwa ni Muhumure. Amwe mu makuru rero ahari nuko muri kuno kwezi kwa munani hari ibitaramo bibiri bikomeye cyane. Igitaramo kimwe ni cya Korali Patmos kigomba kuba tariki 15 z'ukwezi kwa munani saa 11 nibwo rwose kizaba gitangiye. Kizabera muri Convention Center, aho bavuga bati abazakitabira ntago bigombera ibintu byinshi. Aho bavuga bati rero iki gitaramo cyacu kizabera muri Convention Center kizari gitaramo cyo kwizihiza imyaka 30 tumaze turiho guturuka mu 1996 kugera uyu munsi wa none mu ndirimbo zitandukanye twagiye dukora twahitimo abanyarwanda kuzabarira imindirimbo 30 zingana n'imyaka 30 ubwo nawe urabyumva n'indirimbo zabo guturuka muri 1996 bagenda bavuga bati tuzagenda dutoranyamo tuzaririmbira abanyarwanda mu ndirimbo zacu nziza twagiye dutoranya. Patmos rero bati twebwe icyo dushaka no guha abantu muziki umwimerere kandi umuziki uryoshye. Patmos bati turashaka kubaha umuziki uryoshye kandi w'ubwenge kandi unoze nk'uko abantu basanzwe babimenyereye ko dukora ibitaramo biryoshye kandi bimeze neza. Ni ibitaramo bakora ariko bitari ngaruka mwaka ahubwo bigenda bitungurana nka nyuma y'imyaka 3 cyangwa 5 cyangwa 2. Gitaramo rero kizaba muri Convention Center ubwo Patmos zaba yiziza imyaka 30 bamaze bariho bashima Imana bari mu murimo w'Imana mu nzira z'inzitane abantu bagenda banyuramo mu murimo w'Imana ryotandukanye ariko akaba baratsinze icyo gitego cyo kuba bariho bashima Imana. Ni gitaramo rero kizarangwa n'udushya twinshi aho abana abuzukuru ba Korali Patmos bazaririmbira abana bazabitabira icyo gitaramo. Ushaka kwibaza ngo bazabaririmbira izindi ndirimbo ubwo ufite umwana utangira utekereze ko utagomba kumusiga muri iyo konseri kuko uwo mwana azinjirira ku itike ya 15. Hanyuma Korali Patmos bazaba ari abaririmbyi 30 bangana n'indirimbo 30 zizaririmbwa kandi kindi bazabiziza imyaka 30 mare 30 ufite icyo uvuze muri icyo gitaramo. Ni gitaramo rero kizitabirwa n'abantu 1,000 ni sari za jamani 1,000 muri Convention Center bivuze ngo kugura tike hakiri kare ni inshingano zawe. Igitaramo rero abantu 1,000 nibuzura systeme izahita yifunga kuko icyo cyumba cyagenewe abantu 1,000 n'abagiye mu gitaramo cyabo ubushize cyabaye muri 2023 murabyibuka ariko byari bimeze. Rero Patmos akugura bati gura tike hakiri kare urakanda akanyenyeri 550 akanyenyeri 2 akanyenyeri 3 urwego ukurikiza amabwiriza cyangwa se uce kuri web yabo ariyo www.patmosquire.com menya makuru agiye atandukanye washaka igura tike yawe kandi ushaka no kujya mu iguro ry'ibitabo bita Karisma aho nawe wahabona tike ya uri hadi ukavuga uti ngenda ndashaka kuyifata mu ntoki nkabasha rwose kuba nyicaranye. Ikindi kandi wahamagara kuri 0788 35 10 63 iyo tike yawe bakabasha kuyikubishyira 0788 35 10 63. Mbibutsa ko banagarutse mu kiganiro n'abanyamakuru ku kijyanye n'aya matike baravuga bati twebwe kuba twarashyizeho tike y'100 bati kuba twarashyizeho tike y'100 ntago ari uko twabihisemo ahubwo n'abanyamuryango bacu bifuje kudutera inkunga
no gushyigikira umurimo dukora bari basanzwe babikora mu ibanga rikomeye ariko kuri Tikego bifuje ko nabo bagira icyo bakora hanyuma nakabona tike mu 25 na tike y'abana 25 iryo byose no gutera